tani radon walte jox la bargo de fina gadi fi chat kanga te filin asay doriam keber kan glouf don billiam wursi he mulda kumida chapkan ma bonora ali walde fi mayo ke bita kudu da hote ga jamen tani he lima radut law hemna kay ngade filin namna ken may la bar feedi fun masana feedi sama musigula diglin fi gu yal da khen maret balam gana ken delen choice ke tigian ken mi mamut kasara khen sama kul ngom yam long na kay mayna damdi ay segen ngolo sa guda delen choice tigian ge sagla ya gredi sang fil wo kaasa onama da bongorda onama zai li hen nong qafi awa ga englo hun toglom dani ani ke human lan deleno ga na jokla brund fi ge minano chabru.